0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Frambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: music station.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com. This is
6: Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
7: Indonesia.
8: Number one
7: hit music station.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: This is my station. Prambors. Indonesia, number

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Halo sayang, aku gak dari...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo, sayang. Aku gak...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
7: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Daripada tebak-tebakan skor piala dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station. Indonesia, number one.

0: hits.
1: All the biggest hits
0: on Bamor. Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa! This event is supported by...
4: Halo sayang, aku gak... Kamu dari...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo, sayang. Aku gak... Kamu dari...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
0: This is Prambors.
2: Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
4: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
6: Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is non-stop hits.
8: We got more hit music, y'all.
7: On Prambors.
9: Indonesia
7: number one hit music station.

0: Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa enggak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
3: Oh gitu.
2: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
2: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Ya, begitu indah, bro.
2: Yeah, indah buat lo doang kali.
3: Mantep, bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
5: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis kayak pasti.
5: Sampai
6: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
7: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralphy. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: kacau. Hey! Keluarga Cemara. Cet,
1: apa Cet?
0: Ikut gue yuk.
1: Kemana?
0: Jalan-jalan.
1: Kemana?
0: Ketemu keluarga Cemara.
1: Itu pemeran-pemerannya?
0: Aba, Eis, Ara, terus
1: yang, yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
0: Ya, bisa dibilang begitulah.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
1: Itu kan?
0: Ya, kurang lebih lah. Pokoknya keluarga Cemara.
1: Keluarga Cemara?
0: Iya, mau gak?
1: Yaudah deh, pengen ketemu deh. Gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
0: Pemeran? Ya udah, oke lah. Ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
1: Jauh amat Crot, ke Bogor segala begini sampai tadi lewat Ciawi.
0: Udah biarin sini maju sini. Ayo jalan.
1: Ini lagi pada ngapain sih di sini?
0: Jalan lagi nih. Tuh lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
1: Oh, mereka bikin outing di sini.
0: Oh, bukan.
1: Apa?
0: Nih lihat deh, tuh keluarga Cemara tuh. Tuh. Itu Cemara satu tuh yang agak gede tuh, gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada nyamping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh, lihat tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh. Gila. Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara kan.
1: Gila, men, jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
0: Ini keluarga Cemara tuh, Cemara.
1: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
0: Iya.
1: Ini keluarga Cemara.
0: Cemara.

0: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambor. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: This is my station.
2: Prambors,
1: Indonesia
2: number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis ya, pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
4: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
5: Bener.
4: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
5: Bulan lalu, bener.
4: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
5: Grey Area, bener.
4: Betul.
5: Bener.
4: Bisa dielaborate Grey Area itu apa lo?
5: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
4: Oke, kita nih apa sebenarnya?
5: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
4: Oh, masalah relationship pasti ya.
5: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
4: Oke.
5: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
4: Oke.
5: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebutnya situationship ya.
4: Betul.
5: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu. Gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
4: Oke, people on the side.
5: People on the side.
4: Jadi masalah situationship.
5: Situationship.
4: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
2: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
6: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
7: Indonesia.
8: Number one
7: hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: This is Captain Ed speaking.
7: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Eh, biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
1: This is my station.
0: Prambors.
1: Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis ya, pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is Prambors. Indonesia.
6: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi-hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is non-stop hits.
8: We got more hit music, y'all.
4: On Prambors.
9: Indonesia
4: number one
9: hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
3: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
4: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
5: Halo, kami Padi Ribbon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
6: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
2: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
7: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis ya, pasti.
4: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is my station, Prambors,
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
4: Masdar to five.
5: Welcome back to Masdar to five. Dalam rangka Prambors ulang tahun ke-50. Ini dia 5 radio tertua di Indonesia, guys.
0: Ihi, nomor 2 nih.
5: Runner up-nya adalah RRI.
6: Radio-radio Indonesia.
5: Bukan. Radio Rancamaya Indonesia. Sebutan Rancamaya doang nih. Radio Republik Indonesia adalah jaringan radio milik negara Indonesia. Oke, nih. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945. Buset.
6: Wah,
5: berapa bulan setelah merdeka ya?
6: Ya enggak, itu habis salat isya berapa menit langsung dibikin
5: 1945. Gitu. Sebelum MacGyver tuh. Jam 8 kan MacGyver.
7: MacGyver. Enggak ada yang nonton MacGyver.
5: Oh, enggak ada.
7: Enggak ada yang tahu. SCTI
6: zaman dulu. Dan ini ngeresminnya cepat kan, habis MacGyver tuh Airwolf.
7: Benar. Helikopter.
5: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Indonesia. RRI dan TVRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik.
6: TVRI tuh Televisi Radio Indonesia.
5: Enggak dong.
7: Publik tuh ketika salah jalan, publik.
5: Ayo puter balik. Ini publik petasan?
7: Publik.
5: Bagus. Oke, sorry.
6: Temen lu si Olik udah lama gak ketemu, keluar rumah tapi udah jerawatan. Publik.
5: Iya. Slogan RRI adalah sekali di udara, tetap di udara.
6: Woi, keren. Pantang pulang sebelum padam.
7: Itu pemadam kebakaran dong.
5: Pantang pulang sebelum istri berang.
7: Kirain milik kita bersama.
5: Milik kita bersama, bukan dong.
6: Milik kita 3 biji setara dengan susu segelas.
7: Bukan, itu milik kita. Bisa jangan bikin slogan lagi.
5: Slogan RRI adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah.
7: Bukan, itu pegadaian.
5: Bukan
7: dong. Ini jadi dia gak pernah ke selatan gitu, Pak?
5: Utara dong. Oh,
7: iya benar.
5: Udara.
7: Udara.
5: Bukan itu. Udara, ada cewek darah lewat.
6: Oh. Sekali di Uganda, tetap di Uganda.
5: Emang gak boleh ke negara lain apa?
7: Di Uganda sinyalnya bagus, Pak. Timbang yang lain.
5: Emang gak boleh ke Botswana. Aduh. Lucu juga dia tadi. Lama-lama lucu dia nih.
7: Lucu dia, Pak, keren dia. Lama-lama lucu dia.
5: Di nomor 2 RRI.
6: RRI Radio
5: Karim Manis.
7: Kayak gitu dong. Gimana kita dulu enggak disangka ngegele ya gini.
5: RRI itu si Erma dikejaran jik RRI.
7: RRI.
5: Iya betul.
6: Si Erna dia ditawarin pas lagi di diskotik RRI.
7: Waduh, ditawarin inek.
5: Lucu dia nih, lucu. Aduh.
4: Master the Five.
3: Prambors, mangga lagi.
8: This is my station.
4: Prambors
8: Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.
3: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta, Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
4: This is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang nggak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramboersFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is my station, Prambors, Indonesia number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Now on the phone ada Iyana. Halo.
4: Halo, Kak.
3: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
4: Iya, betul.
3: Skornya berapa-berapa?
4: 0-0.
3: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
4: Beli buku sih.
3: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
4: Prancis sih.
3: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
2: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Music Station. Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
1: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
2: Kalau misalnya dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
1: Oke.
2: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
2: Ya.
1: Nah itu gimana? Bisa dielaborate sedikit gak?
2: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya. Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
1: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
2: Limban.
1: Waduh. Ya karena suka nyakitin diri sendiri demi Dukes. Bener sih, gak salah sih ya.
0: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is Promos Indonesia number one hit music station.

0: This is Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboars, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Now on the phone ada Iyana. Halo.
6: Halo, Kak.
0: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya, betul.
0: Skornya berapa-berapa?
6: 0-0.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat Rp250.000. Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
0: Mau beli buku? Wah. Pintar berarti Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
0: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
7: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Halo sayang, aku gak
5: masih dari. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak masih dari.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya, Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambors. Kita bakal bahas apa aja, sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya, Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.

0: TTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Iya. Ini kan summer nih kita. Iya. To the beach dong.
1: Asik. Ayo, oke. Kalau gitu
0: pantai. Oke. Lo siap-siap ya, gue siap-siap.
1: Oke.
0: Oke, man, I'm ready to go. Kita siap. Sekarang pertanyaannya, kita kemana?
1: Oke, kecret. Lanjut. Kita berangkat ke pantai liburan musim panas. Hantam.
0: Nggak, sorry. Gue keberatan nih.
1: Nggak, kenapa keberatan? Kenapa berubah planning? Ayo, sekarang kita berangkat. Semua sudah packing, sudah gue bawa semua.
0: Nggak bisa. Gue keberatan.
1: Gimana keberatan sih? Ayo berangkat.
0: Gue keberatan.
1: Keberatan kenapa lagi sih? Aduh, pakai berubah rencana. Udah siap.
0: Nggak ada rencana yang berubah. Gue cuma bilang gue keberatan sekarang ini.
1: Ya udah, ayo berangkat tuh. Kepake keberatan. Berangkat sekarang. Tancap.
0: Gue keberatan bawa badan. Lu kenapa nemplok di gue?
1: Aku bisa gendong, aku gak mau jalan-jalan kaki aku pegel. Nanti kan mesti jalan-jalan di pantai, aku mesti hemat tenaga. Bapak ya aku jadi nanya, berangkat!
0: Bro, ya. Keberatan itu bro.
1: Iya. Si tante nanya, ya udah jam segini nih, nanti kita ketinggalan filmnya.
0: Enggak, tahan tenang, keberatan.
1: Keburu, tante.
0: Iya.
1: Iya, keberatan itu bro.
0: Iya.
1: Adalah ketika si tante nanya, Sun Gokong sama gurunya pergi kemana?
0: Keberatan.
1: Kemana?
0: Kebaratan.
1: Aduh. Tapi yang jelas,
0: iya.
1: Biasanya main pelesetan mulu.
0: Iya, lo kapan turunnya?
1: Oh iya, mama.
0: Turun dulu, gue gambar.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini, jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambors. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
5: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
1: Indonesia
5: number one hit music station.

0: the album.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
3: Hello, this is Captain Edis speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
6: Now on the phone ada Iyana. Halo.
7: Halo, Kak.
6: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
7: Iya, betul.
6: Skornya berapa-berapa?
7: 0-0.
6: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
7: Beli buku sih.
6: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
7: Prancis sih.
6: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
8: This is Prambors. Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
3: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
4: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
3: Oke.
4: Waktu itu kita awalnya nih ya, pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
3: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
4: Ya.
3: Nah itu gimana? Bisa dielaborate sedikit gak?
4: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitulah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu nggak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya.
3: Oh.
4: Ya emang gue yang udah berantakan dari awal gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
3: Agak itu ya. Apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
4: Limbat.
3: Waduh. Ya karena emang suka nyakiti diri sendiri demi. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
1: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
2: This is my station, Prambors Indonesia, number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari Studio Prambors. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
4: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
5: Indonesia
6: number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
4: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, yeah. Judulnya People on the Side.
5: Bener.
4: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
5: Bulan lalu, bener.
4: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
5: Grey Area, bener.
4: Betul.
5: Bener.
4: Bisa dielaborate Grey Area itu apa lo?
5: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita ini apa ya sebenarnya gitu.
4: Oke, okay, kita nih apa sebenarnya?
5: Kita ini apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
4: Oh, masalah relationship pasti ya.
5: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
4: Oke, okay.
5: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
4: Oke, okay.
5: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita temen gue.
4: Mm-hmm.
5: Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya, ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
4: Betul.
5: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu. Gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
4: Oke, okay, people on the side.
5: People on the side.
4: Jadi masalah situationship.
5: Situationship.
4: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
3: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
6: This is my station, Prambors, Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
1: Kata gue 2-0.
6: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, yeah. 2-0.
6: 3-1,
1: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
1: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
6: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
1: 2-0.
6: Gak mikir.
1: 2-6.
6: Gua bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.

0: Halo.
1: Ada yang siaran?
0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0,
4: 3-1,
3: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
3: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1
3: ya.
5: Gila kali lu,
3: 2-0.
5: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
5: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
8: Now on the phone ada Iyana, halo.
9: Halo kak.
8: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
9: Iya, betul.
8: Skornya berapa-berapa?
9: 0-0.
8: 0-0 is the right answer, congratulations. Lu dapat 250 ribu.
9: Terima kasih kak.
8: Mau dipakai apa?
9: Beli buku sih.
8: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
9: Prancis sih.
8: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you Iyana.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

music station. Oh,

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors, mangga lagi.
3: Welcome back to Mas Darto 5. Ini 5 radio tertua di Indonesia. Siap.
4: Nomor 4 silahkan naik.
3: Di nomor 4 ada Delta.
0: Kanan lo ya.
3: Enggak. Dengerin.
0: Enggak ya.
3: Delta FM baru rebrand nih. Keluarga Prambors juga loh.
0: Wah iya betul.
3: Di tahun 2021 ini Good Morning Indonesia, the show that makes you feel good in the morning, bersama Ben Kasyafani, Sisi Priscilia. Gue bacain adlibs nih. Bangke. Dan Nino Kayam.
5: Ini Ben Kasyafani nih. Waktu ada temen yang meninggal, Ben Kasyafani,
3: Ben kasih kafan nih. Goblok. Ben Kasyafani,
0: Ben Kasyan.
3: Deh, lu nyanyet. Aduh.
5: Terus temennya Ben bingung. Ben mau datang, Ben kasih apa nih?
3: Ben kasih apa nih? Ah, kalau Ben mah kasih aja.
5: Aduh. Masukin di era kuat nganggur ya.
6: Aduh. Ben kasih apa nih? Itu singkatan juga loh, Pak Darto.
3: Apa tuh?
6: Jadi waktu itu dia datang nih, mau interview tapi belum siap. Karena Ben kasih apa ini benar-benar panik saya nih.
3: Hah?
6: Nyambung gak sih?
3: Aduh.
6: Benar-benar.
3: Aduh. Mereka akan membahas topik yang sedang viral dan juga relevan dengan obrolan seru. Ketiganya setiap hari siaran serentak di 3 brand radio, Delta FM, Female dan Ban FM, dan didistribusikan ke 8 kota besar di Indonesia. Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar dan Manado.
5: Enggak ada.
3: Manado.
5: Ini siaran serentak kurang panjang nih, harus tambahin dungdes. Siaran serentak dungdes.
3: Lucu lo, lucu lo kalau gini. Kalau gini lucu lo. Kalau gini lucu lo.
6: Pada suatu hari nih bro, saya injek rem lagi ya. Saya injek rem lagi. 10 pagi itu. Pada suatu hari ada seorang yang tell me gitu, disuruh nginget. Aduh, 10 pagi.
3: Siapa lupa?
6: Bukan, saya pelupa lagi.
3: Asik. Yes. Di nomor 4, Delta. Kodel. Delta kodel.
6: Delta itu adalah seorang nelayan tapi bingung menentukan posisinya.
3: Karena?
6: Delta itu dekat laut tapi... Nah, apinya tuh apa tuh? Apinya apa tuh, Pak Darto?
3: Delta nih, teman lo masuk meeting, lagi negosiasi, keluar-keluar ditanya, Delta?
5: Deal gak?
3: Deal gak?
5: Iya betul. Bagus. Terus temen lu namanya Aldo.
3: Ya. Yeah.
5: Dildo. Gimana hasilnya? Dildo.
3: Lu lucu lagi lu. Lucu lagi lu. Lu lucu lu. Jangan mati ya. Jangan mati lu.
2: Mas Darto 5. Prambors, mangga lagi.
7: This is my station. Prambors. Indonesia. Number 1.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Non-stop hits now.
1: Right now.
0: Get all the hits right here on Prambors.
1: Indonesia
0: number one
1: hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0.
4: 3-1,
3: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
3: Siapa lu?
5: Paham, ada Neymar.
3: Ada
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1
3: ya. Gila kali lu,
5: 2-0.
3: Gak mikir. Eh, 2 genep.
5: Wah bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
8: Now on the phone ada Iyana. Halo.
9: Halo kak.
8: Mantap Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
9: Iya betul.
8: Skornya berapa?
9: 0-0.
8: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
9: Beli buku sih.
8: Mau beli buku? Wah. Pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
9: Prancis sih.
8: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you Ina.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
2: This is Prambors. Indonesia.
10: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya, People on the Side, live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: Deh, boleh.
1: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Non-stop hits now.
6: Right now.
2: Get all the hits right here on Prambors.
6: Indonesia number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio.
4: Hey, my name is Somber.
5: This is Ella Langley.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
4: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
5: Bener.
4: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
5: Bulan lalu, bener.
4: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
5: Grey Area, bener.
4: Betul.
5: Bener.
4: Bisa dielaborate Grey Area itu apa lo?
5: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita ini apa ya sebenarnya gitu.
4: Oke, kita nih apa sebenarnya?
5: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu sih.
4: Oh, masalah relationship pasti ya.
5: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
4: Oke.
5: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
4: Oke.
5: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebutnya situationship ya.
4: Betul.
5: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
4: Oke, okay, people on the side.
5: People on the side.
4: Jadi masalah situationship.
5: Situationship.
4: Nungguin bener. Orang. Menurut lo nungguin orang tuh good idea nggak?
3: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
2: Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio.

0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Apa, Cret?
1: Engkau lu sumringah banget lu. Dari mana?
0: Lo tahu enggak? Apa, Cret? Gue abis ngelihat yang ketat-ketat.
1: Lo abis ngelihat yang ketat-ketat?
0: Heeh.
1: Wih, gokil.
0: Keren kan?
1: Foto enggak? Foto enggak? Foto.
0: Enggak lah.
1: Video.
0: Enggak boleh difoto, enggak boleh di video kecuali media.
1: Wah, aduh.
0: Diliput media.
1: Iya, ampun.
0: Mau lihat enggak lo?
1: Ih, mau dong, Cret, yang ketat-ketat, Cret.
0: Lo mau ketat-ketat mau lihat?
1: Mau.
0: Ayo, ikut yuk.
1: Mana, Cret?
0: Nah ini dia nih, tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh, ada ganda putra, yang ini putri tapi single.
1: Oh iya.
0: Tuh lihat pada ketat-ketat kan, tuh lihat tuh.
1: Bajunya?
0: Enggak, baju mama biasa, enggak.
1: Celana.
0: Bukan, persaingannya tuh ketat-ketat, tuh lihat tuh. Oh my god, 2-1 lawan 2-2. Sekarang 2-2 lawan 2-3. Ketat banget, ya ampun nih, ketat ya. Ini lagi ada pertandingan bulu tangkis, terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
1: Lalu enggak mikirin angin.
0: Pantai lepas.
1: Gimana?
0: Gimana bulu
1: ketat, terbang? Enggak ketat banget.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
5: number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

PTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Tell me a bit about yourself.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio.

0: this.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is my station.
3: Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi. This is my station. Prambors. Indonesia, number one.

0: siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: HTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors Radio.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine Extreme Performance. Abis ini kalau muda, ada kabar dari Meta yang akhirnya cabut fitur AI yang bisa pakai foto siapapun nih dari Instagram buat bikin gambar baru. Waduh, jangan kemana-mana ya. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Kabar terbaru dari Meta nih kalau muda yang baru aja menarik fitur AI terbarunya yang sempat bikin heboh tuh akhir-akhir ini. Jadi fitur ini sebelumnya memungkinkan pengguna bikin gambar AI menggunakan foto dari akun Instagram publik dengan hanya menyebut username seseorang. Bayangin foto lu yang dipakai kalau muda. Nah, fitur tersebut menuai banyak kritik karena dianggap berpotensi melanggar privacy pastinya. Nah, menanggapi protes dari pengguna, akhirnya si Meta ini memutuskan menggantikan fitur tersebut dan mengaku fiturnya belum memenuhi ekspektasi soal kontrol dan privacy pengguna. Ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana kalau muda? Setuju nggak dengan adanya fitur ini? Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please fasten your seat belts and enjoy your flight.
1: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
2: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
3: Senin 13 Juli 2026, Flight Cap 1326, 2 tahun terbang ke matahari bersamamu. Good morning IG. Cap Eda lapor Cap rame pagi ini. Sampai nanti jam 7, flight route kita adalah listening party dari musikal Senja Teduh Pelita yang kemarin 12 Juli adalah last show-nya. Welcome back to school, crew. This is Jakarta Movin and Malik and Essentials mempersembahkan 16 track. Kita mulai dari 1 sampai 16. Dari track pertama judulnya adalah Semesta. Pegangan. Kita terbang ke Aurora. Dari Teluk Pelita. Pasukan Pelita siap?

Selamat pagi, IG Cat Eda. Inca sama Bunda yang habis dari Bogor weekendnya ke kebon teh. Ademnya sampai sini, Inces Ibun. Good morning, New Way yang sudah menyapa dengan voice notes. Yos Rena, Helen, Dr. Sofi, Naufal, Dimas di Medan. Mari, track 2 dari 16. Jakarta Move-In dan Mad, a.k.a. Malik and Essentials, musikal senja teduh pelita. Dunia sekitar, track 2.

0: Good morning IG Cap, ada Ella yang sudah naik kelas ke SMA. Izin aku kawal SMA kamu, El. Good morning El. Yos Rena di WhatsApp.
1: Good morning Cap, selamat hari Senin. Check in.
0: We are going back to school, baby. Helen di Bandung.
2: Good morning Captain Eda, happy Monday. Semangat siarannya Cap, check in.
0: Thank you sudah laporan weekendnya di Bandung. So good Helen, Dr. Sophie.
3: Anda sembuh belum?
0: Aku sudah sembuh. Thank you for asking dok. Kamis ini aku operasi ya. Setelah siaran operasi THT, kemudian Jumat pasti akan taping. Jadi aku siaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya aku di RS. So in the meantime, kawal terus dok sampai THT ini selesai ya. Jalan pulang, track 3 dari 16.

Jangan lupa bahagia, kalau kata Malik and Essentials Crew. Next track is a track that I want to play full track this morning. Track number 4. Salah satu track terbaik di musikal Jakarta Move-In barengan sama Malik and Essentials, Senja Teduh Pelita, yaitu Aurora. Lagu ini adalah salamku dari matahari untukmu, Houston, yang ngekawal back to school again. Ohayou gozaimasu. Naufal, Kagami, Dimas, Aurora, pegangan.

0: Aurora.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Gotta love a Monday energy crew. IG Cap Eda rame banget. Hugh, Karin, yang habis party Kaigo, Rizka, Val, Lab School Kebayoranku. Happy going back to school. New WA, I see you, Ai, Rahul Samarinda, Naya Macha, Ai.
2: Good morning from Surabaya, Cap. Wow. Selamat hari Senin. Semangat wow. Siarannya ya, Cap.
0: Wow, Surabaya menyapa. This morning, Ai. I see you. No oleng-oleng club ya, Senin ya, Ai. I'm with you all the way. You are mine sampai nanti jam 10. Naufal?
3: Good morning, Cap Eda. Hari ini lagi di jalan, mau ke kantor. Macet banget di jalan tol Jakarta-Tangerang.
0: Yes.
3: Ya, semoga hari ini semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin.
0: Great traffic info as always. Jakarta Tangerang macet ya. Rahul Samarinda, apa kabar tim deskripku?
4: Morning Captain Eda and morning all. Aduh, Cap, gelo gara-gara sudah anak-anak sekolah apa? Anak-anak sudah pada turun sekolah kan? Back
0: yes.
4: to school.
0: Yes.
4: Yang biasa itu jam 6 itu jalan Samarinda itu lempeng, adem. Sekarang jam 6 tuh aduh semrawut.
0: Yes.
4: Sumpah,
0: yes.
4: Langsung bad mood. Gelo sih.
0: Gelo Oleng is the title crew. Happy going back to school. Please always do your best on your new semester terms, cawu or whatsoever crew. Ganbare, ganbaru. This I can tell you. Naya Macha, ngirimin aku. Kamu bisa di Tokyo Disneyland kah, Naya Macha?
5: Iya.
6: Ayo.
0: Oh, ayo kasemas. Aku di pub Naya dari Tokyo Disneyland. Wait a minute, aku forward ini ke WA aku supaya nanti masuk ke highlights daily cap edit di IGS dan juga di posting. Thank you so much Naya. Ah, kangen sekali ke Tokyo Disneyland. Jadi sampaikan salamku untuk kampungku di Tokyo. Next though, track number 5 out of 12 dari musikal Senja Teduh Pelitanya Jakarta Movin dan Malik and Essentials. Salah satu scene yang paling gue suka di saat Kala, salah satu karakter di musikal Senja Teduh Pelita, menyanyikan lagu Coba Katakan di malam hari, di atas kapal, di tengah samudra, dan di bawah sinaran bintang-bintang. Mari kru, aku bawa kamu ke Coba Katakan. 1, 2, 3.

Surreal, Magic, Planet Pelita, Aurora, dan sekitarnya crew. Doesn't it feel surreal? Jam 6.18 di hari Senin, 13 Juli, Captain Eda bawa kamu ke Himalaya. Pegangan?

0: Halo, salam kenal, Kep Eda. Gua Novik dari Bandung. And I just realized that today is the first day of school day. So yes. Macet everywhere. Meskipun kita udah berangkat dari pagi banget dan yes, ternyata anak sekolah lebih pagi lagi ya berangkatnya. Gila macet.
1: Yes, Novik, Samarinda, Bandung, Jakarta, Tangerang udah oleng sama back to school. So thank you buat suara musikalnya Novik si anak baru. Maju depan kelas, langsung nyanyi 1 poin, langsung traffic update 2 poin, langsung kasih topik first day back to school 3 poin. Dapat 3000 pagi ini, hat-trick goal. Itu cara laporan terbaik, crew. Yes, Novik, selamat menikmati 3 minggu lagi Captain Eda terbang ke matahari bersamamu. Karena per Agustus aku akan kembali ke bulan di malam hari. Jadi kamu akan ada new Wadia Bala pagi yang akan nemenin kamu. Please be good and you're gonna love them, crew. In the meantime, musikal Senja Teduh Pelita, Jakarta Move-In, dan Malik and Essentials, track 8 dari 16. Kita udah halfway there, crew. This one, I'ma play you full track. Kita ke planet Senja Teduh Pelita bersama. Let's fly, crew. Kata Novik, ya baru check in cap, udah ditinggal aja 3 minggu lagi. Yes, please, Bandung, Samarinda, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Makassar, Bali, Bogor, dan sekitarnya. Mari pegangan. Kita duduk di taman. Kalau di Fatmawati paling dekat sama Taman Urban Forest.

0: STP Senja Teduh Pelita.
1: Berbagi senyuman denganmu.
0: Oh. Ah, dibilang aku 3 minggu lagi baru pada check in kamu ya. Apa harus berpisah dulu baru rindu kru? I see all of you. Dedeo di IG Cap Eda, apakah kamu sudah terima paket t-shirt Sheila on 7 sederhanaku? Kemarin aku ngirimin t-shirt Dedeo Sheila on 7, hadiah perpisahan dan juga graduation Captain Eda di Matahari. Esa Fuad Rama Dimas Raffi Naufal Makassar. Esa, good morning Esa.
2: Good morning Cap, how are you today?
0: Yes.
2: Ya benar nih, ini macet banget ya. Kayaknya gua salah perhitungan nih, keluar rumah terlambat dan ternyata anak sekolah sudah banyak di jalan. Suara gua bindeng gak Cap?
0: Iya.
2: Gua kambuh.
0: Iya.
2: And then I can't smell anything udah 2 hari ini loh. Cap ngomongin Disneyland itu udah 3 tahun terakhir kali ya. Salah, maksudnya 3 tahun lalu itu ke Disneyland. Enaknya kita kalau dari Manado itu ada direct flight langsung ke Tokyo dari Manado. Asik aja sih, nggak perlu transit-transit gitu, Cap.
0: Hai. Ha, Manado crew-ku. Esa, itu namanya menyampaikan salam dan melanjutkan pesan. Tadi kan Naya Macha check-in dari Tokyo Disneyland. Esa Manado tiba-tiba cerita. Itu crew, seperti itu kita mainnya setiap pagi. Much love crew. Let's play some menari pagi ini. Sebelum lagu Untitled, menari dulu crew. Kalau langsung Untitled, lemaslah lututmu ya. Let's fly. Mari kita menari di matahari. Back to school. Ganbare. Please always do your best.

0: Good morning New WA, Gemia, Raffi, Dewi, Azhar, Fes, Marjoko, Taufik, Fuad, Rama. Siap buat Untitled abis yang satu ini? Pegangan.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Track 10 dari 16, Untitled.

0: Adakah kru?
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
2: Good morning IG Cap Eda. I see all of you this morning, crew. What an energy. Good morning Richie. Good morning Dewi. Good morning Ardi di Semarang. Rachel abis first Pilates katanya. Seru walau badan sakit. Good morning New WA. Joko yang lagi bareng Taufik nih ngasih video report. Yes. Good morning Taufik dan Mar Joko. Good morning Silverbird Alpart Fest.
3: Selamat pagi Kak Peneda. Selamat hari Senin. Anak masuk sekolah udah pada masuk nih, mungkin sebagian. Hari ini cerah banget, gak hujan sama sekali. Semangat siarannya Kak Peneda, Ganbate.
2: Ganbate, yang lagi pada bindeng, semoga cepat sembuh kru. Kru Makassar gue, kru Makassar Raffi.
4: Tapi terdiam juga boleh sih, Kak.
2: Itu dia, Raffi. Eh iya juga, terdiam gak masuk ke songlist dari musikal Senja Teduh Pelita loh. Menarik, kru Cirebonku, Gemi.
5: Good morning, Cap. Udah siap belum? Aku kembali gerba-gerbu, Cap. Ayang kerja, ayang kecil sekolah, aku ngajar. Aku gak bisa dengerin kamu, gak bisa record, gak bisa screen record TikTok kamu, Cap. Mungkin nanti pas ini di play juga aku udah di tempat ngajar ya. Jadi, have a nice day. Bismillah, semoga tidak ada drama-drama menyebalkan. Amin.
2: Siap.
5: Much love.
2: Much love, guruku. Selamat ngekawal di new semester dengan lagu Senandung Senandika.

manis dari karakter utama, Kala dan Arah. Begini begitu kru, disambut dengan mata, hati, telinga. Kita masuk ke babak dua musikal Senja Teduh Pelita bersama Jakarta Movin dan Malik and Essentials.

0: Terima kasih atas 2 tahun masa di Matahari Crew. It's been nice flying with you. 3 minggu lagi masa Cap Ede di SMA Matahari. So please do enjoy our flights dengan suara Donna, Glory, Arsa, Arya, Dimas. Donna?
1: Morning crew.
2: Oh, hi, ya, Cap.
1: Morning, Dimas.
2: Terharu banget ya denger lagunya. It's so magical. Kayak remember beberapa tahun lalu tuh kayak masih kecil, masih muda banget denger lagu ini. Sekarang kayak, oh my God, udah tua banget aku tuh. By the way, hari ini aku juga berangkat early dan benar keluar komplek pun sudah macet. Jadi semangat yang buat kerja hari ini. Anak sekolah juga. Happy Monday, Cap.
1: Back to school, gan baru, Donna.
0: I know right, buat yang tumbuh dengan lagu-lagu Malik and Essentials, mereka sudah 24 tahun Malik ya. Tahun depan 25 tahun lagi pengerjaan upcoming album ke-10. Jadi rasakan getaran frekuensi baru dari lagu-lagu Malik yang digubah, di rearrange dengan indah oleh tim Jakarta Move-In. Arsa.
3: Morning Cap, first day of school. Semangat. Yes. Lancar ya Cap operasinya. Relax aja Cap.
0: Siap Ars, I'm gonna remember that sebelum aku dibius tertidur ya. Relax aja Cap. Itu dia Ars, proud of you. Mari aku bawa kamu ke Himalaya. Yang satu ini merinding fix crew.

0: Selain buat student crew, thank you buat mommy and daddy crew juga yang sudah mom and daddy duty, selalu ngekawal student crew untuk mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, calon pemimpin bangsa kita. So thank you for doing your mom and dad duty ya. Karena lagu ini, Himalaya Medley Jalan Pulang, dinyanyikan oleh seorang anak ke seorang bapak. Jangan lupa bahagia crew. Satu lagi, abis itu tamat kita musikal Senja Teduh Pelita di era Jakarta Movin dan Malik ini. Next, lagu terakhir adalah Setapak Sriwedari abis ini.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
5: Surga itu kamu.

0: And that was Jakarta Move-In. Malik and Essentials presents Musikal Senja Teduh Pelita. Thank you so much for the listening party crew. Terima kasih sudah menemani and back to school di hari Senin ini. Good morning sudah menyapa di IG Cap Eda dan juga New WA. I'm gonna miss this Monday crew. Senin adalah hari kapal juga gerabak gerubuk ya. Good morning Teras Jambu Fam. Good morning Poppy SMA 6.
1: Hello Cap, how are you? Kenapa Cap mau dioperasi? Kok aku ketinggalan ceritanya. Semoga operasinya lancar dan cepat pulih kembali. Semangat untuk hari ini Cap.
0: Yes of course. Thank you for the prayers crew. Ada anak baru namanya Zona. Zona check-in pertama kali sepertinya Zona.
2: Halo, good morning Captain Eda. Sekarang di hari Senin ini ya tidak terlalu bersemangat, tapi saya membutuhkan ya sedikit vitamin. Nah, salam dari NTT mendengarkan Prambors di Jakarta, dan saya bisa request lagu Vitamin Paul Newman yang lagunya tuh Vitamin U tahun 2024. Thank you Captain Eda.
0: Yes, Paul Partohap ya. Vitamin U, Zona di NTT menyapa. Teras Jambu Fam.

jam 654 crew NTT menyapa dan nge-request lagu Paul Partohap di saat kelas Malik sudah selesai, jadi pas banget. Let's give you some of a vitamin U, vitamin C pagi ini. Vitamin C adalah vitamin cap ya. Saya NTT, selamat bertugas kembali.

ありがとうございました、crew。Sudah ikutan kelas jam 6. Kalau ETA kamu pagi ini 1 jam, 2 jam, 3 jam lagi, well, aku akan kawal kamu sampai jam 10 ya. Sibuk-sibuk kita di hari Senin. Happy going back to school. Fatmawati masih kondusif, ramai lancar ya. Di seberang Prambors Radio Headquarters. Next class adalah A Spiller of New Music Monday dan juga laporan weekend kamu. So hit me up with voice notes dan juga tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda. Postingan terbaru. Yang ada foto-foto, anak labs Cibubur pada pinky-pinky di kokpit. Back soon. Prambors Radio. This is

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis yang satu ini, kaula muda, ada kabar dari Twice yang bakal hiatus sementara setelah tour. Jangan kemana-mana ya.
2: Prambors News.
1: Kaula muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Buat once, aduh harap bersabar ya, karena setelah jadwal yang super duper padat, akhirnya Twice ini bakal menjalankan masa istirahat pertama sejak debut di tahun 2015. Nah, Gio ini bilang kalau jeda ini emang dimanfaatkan para member ya untuk memulihkan tenaga.